0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman berdua, hari ini kita punya topik tentang gotong royong, tradisi lama gaya anak muda. Jadi gotong royong itu yang dilakukan di lingkungan tempat kita tinggal, di RT gitu ya teman pro 2. Gotong royong itu tidak hanya para orang tua, bapak-bapak, atau nanti ibu-ibu dong bagian garis belakang untuk masak-memasak, tapi anak muda juga harus turut serta ikut bersama-sama melakukan pembersihan. Apalagi ini mau 17-an. Waduh, 17-an ini berarti di lingkungan kita ya, kayak RT begitu, Pak RT bilang, ya warga nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu kita mau kerja bakti nih. Dua hari kita membersihkan selokan-selokan ya, begitu kita bersihkan masing-masing punya rumah. Kemudian jangan lupa untuk pasang bendera umbul-umbul di sekeliling dari tempat tinggal situ ya teman pro 2. Seperti di Sumenep nih teman pro 2, semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh warga RT 2 RW 1 Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Pada hari Minggu 2 Agustus 2006, puluhan warga bahu-membahu menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki akses jalan di wilayah setempat dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Jadi kalau di lingkungan kita itu ya, teman pro 2 di tempat tinggal kita, kita bersih-bersih, ya, seperti tadi Desi bilang, seperti pohon-pohon ya yang bukan dipotong ya teman pro 2, cuma pangkas-pangkas sedikit supaya biasa juga mengganggu kabel-kabel dari wifi kita gitu ya, akhirnya mulai jaringan kurang bagus. Karena itu ada daun-daun yang ranting-ranting atau cabang-cabang pohon yang terlalu berat, akhirnya tertindislah itu kabel-kabel. Kemudian jadikan lingkungan kita dengan gotong royong, bersih-bersih ya, itu sangat baik karena tentunya saling bahu-membahu. Anak-anak muda jangan malas-malas ya, harus ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Kalau di sekolah, Pak Guru, Ibu Guru dong suruh bilang kerja bakti tuh, dong pucapat sudah. Apalagi cewek-cewek dong bawa baraci, bawa rica garam, teman produk, sudah kerja bakti makin mantap sudah toh. Jadi kalau di sekolah, Bapak Ibu Guru, untuk adik-adik pelajar suruh kerja bakti, taruh tunggu 1, 2, 3 lagi dong, su pegang sapu sudah, serok-serok, lalu bersih-bersih halaman sekolah. Bagaimana dengan rumah yang tiap hari keton tinggal, teman pro 2? Tentunya kita bukan saja di waktu 17-an Agustus ya, 17-an untuk memeriahkan atau menyambut 17 ini kita bersih-bersih pekarangan rumah, tapi setiap hari kita ikut membersihkan pekarangan, kemudian lingkungan tempat kita tinggal biar makin bersih. Kalau sudah bersih pasti sudah jelas sehat ya, karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang turun tangan bantu bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan tempat kita tinggal, siapa lagi ya? Tidak mungkin dari daerah lain ya, atau mungkin RT tetangga Dora yang mau datang kasih bersih, kita punya lingkungan. Tapi kita sendiri yang harus menjadi anak muda yang dong bilang lincah-lincah untuk saling membantu dalam membersihkan lingkungan. Baik teman Prodo, disini punya beberapa nomor lagu ini. Ada 2 nomor lagu dari playlist kita dan 1 nomor lagu buat teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

temanku, dua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari Kakak Fir yang ada di Lampung. Bukan satu miliknya Olivia Rodrigo dengan Rock Dance. Semoga mau terhibur ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teman 22, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik kita tentang gotong royong, tradisi lama gaya anak muda. Apa itu gotong royong, teman 22? Gotong royong adalah nilai luhur dari dan juga tradisi asli bangsa Indonesia yang berarti bekerja sama, saling membantu, dan bergotong bahu secara sukarela demi kepentingan bersama atau tujuan yang baik. Jadi anak-anak muda ya, tadi sudah Desi bilang, kalau ada bersih-bersih lingkungan, jangan kakak Doran tidur lalu mama dan bapak Dora yang ada di sekeliling rumah, mereka bahu-membahu ya dengan Pak RT, kemudian tetangga yang lain bersih-bersih, karena ini mau 17-an, jadi ada pasang umbul-umbul. Sebelum pasang umbul-umbul harus kasih bersih dulu toh pekarangan rumah kita, kemudian lingkungan RT kita gitu ya teman Produa, membersihkan selokan, kemudian seperti tadi Desi bilang, pohon-pohon yang sudah terlalu rimbun ya, dia punya cagang-cagang itu mungkin harus dipangkas-pangkas sedikit ya. Nah teman Produa, bukan sekedar kerja bakti saja, tapi nilai hidup bangsa, saling membantu, saling peduli tentang tantangan zaman yang saat ini ya teman Produa, ada gaya hidup sibuk, individualisme yang mulai mengikis. Kemudian wujud baru gotong royong versi anak muda itu seperti apa teman Produa? Gelang dana daring, kampanye sosial lewat medsos, berbagi ilmu di grup. Jadi kemudian ada, kalau kreatif, komunitas hobi berbagi keahlian, proyek seni bersama, kemudian bazar barang UMKM. Lingkungan, kalau bagian lingkungan bersih-bersih pantai, taman, tanam pohon serentak, gerakan kurangi sampah. Jadi ada keuntungannya juga nih teman Produa, keuntungan dan dampak yang positif. Melatih kepemimpinan, kerjasama dan juga empati. Mempererat persaudaraan tanpa sekat, menyelesaikan masalah bersama lebih cepat dan hemat biaya. Melestarikan budaya tanpa terasa kaku. Jadi seperti tadi Desi bilang ya, anak-anak muda itu yang harus aktif. Jangan selalu sudah ada orang tua, ada mama dan bapak dorang aja, nanti dorang saja yang bikin bersih. Tapi generasi muda juga ya, jangan cuma nanti nongkrong di tempat-tempat nongkrongan, tapi untuk peduli dengan lingkungan, untuk bekerja sama, itu sudah mulai berkurang ya teman Produa. Teman Produa ya, tadi ada nih gotong royong ya di untuk menyambut HUT ke-81 RI warga Pabian Sumenep gelar aksi gotong royong dan perbaiki jalan. Ketua RT 2 RW 1 Desa Pabian Marsuki menyampaikan bahwa aksi kerja bakti ini merupakan agenda rutin lingkungan yang sengaja digalakkan sejak awal bulan Agustus. Kalau teman berdua orang suhu ini tidak yang ada di fak-fak ini. Aduh, ini hampir sebulan lebih nih ya, ada kegiatan-kegiatan juga ya menyambut hari Islam ya, masuk ke Fak-Fak kalau tidak salah ya. Nah itu ada banyak kegiatan-kegiatan. Jadi setelah itu ya, untuk menyongsong 17-an, bersih-bersih lingkungan, kemudian bukan saja di bagian RT, tapi pasti itu juga ada ini ya, lomba-lomba gitu ya, teman Pro 2, Dombilang, Panjat Pinang. Pokoknya lombanya kalau tidak salah itu banyak ya. Sepintas memang melihat kalau ada itu tentang lomba-lomba ya nanti diikut sertakan di dalam 17-an nanti. Baik teman Pro 2, sebelum Desi lanjut lagi ya bincang-bincang kita soal gotong royong, ada 3 nomor lagu dari Rizky Febian Berona dan juga ada satu miliknya Cinta Laura dengan Fida.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfare melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: All right, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Baik, teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya ada satu salam datangnya dari kakak Uni yang ada di Ambon. Katanya mau titip salam nih, buat salam rindu buat keluarga yang ada di Sekban. Semoga lagi pantau ya, lagi pantau siaran Pro 2 di pagi ini. Dan buat kakak Uni, terima kasih sudah gabung di Pro 2 Fak-Fak di pagi ini.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 40 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentang gotong royong nih, teman Pro 2 hari ini. Ini juga ya, teman Pro 2, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Penantian masyarakat Kampung Kute Nireje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya berbuah manis setelah kehilangan kampung halaman akibat bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara. Di Kampung Delung Sekinel, warga akhirnya dapat menikmati layanan air bersih yang selama ini mereka harapkan. Air bersih yang kini mengalir ke rumah-rumah huntara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari warga. Jadi warga ini bergotong royong ya untuk membersihkan tempat penampungan air di mana beberapa waktu lalu itu ya terjadi bencana di sana ya akibat hidrometeorologi, dan kini warganya sudah bisa menikmati air bersih nih, teman Pro 2. Mereka bersama-sama membersihkan tempat penampung air dengan membangun sarana air bersih. Terbangun berkat gotong royong masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pengerjaan. Reje Kampung Kute Nireje, Hamdan mewakili seluruh masyarakat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Atas nama masyarakat, Hamdan juga menyampaikan bahwa keberadaan sarana air bersih ini membawa harapan baru bagi warga yang tengah bangkit dari musibah. Jadi kalau bersih-bersih ya, semua harus bersih-bersih biar mendapatkan ya air yang bersih. Kalau tempat-tempat penampungan air tidak dibersihkan, bagaimana ya kita mau menggunakan air untuk

mandi, masak, mencuci. Jadi harus dengan bersama-sama warga ya, masyarakat, untuk saling bahu-membahu membersihkan tempat-tempat ya yang bisa yang digunakan, biasa digunakan untuk penampung air. Sebelum disi lanjut lagi ya teman Prodo, ada beberapa nomor lagu nih, 3 nomor lagu. Satu miliknya Seril Senavia dengan Sebatas Teman.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

anak kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua ada satu requestan datangnya dari kakak Libra yang ada di seputaran kota Malapak, Pak. Satu miliknya Capital Letter.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Manpro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakwak. Satu jam ke depan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara disihadirkan untuk menemani semua teman Pro 2 yang disibukkan dengan berbagai aktivitas. Makin siang makin semangat, bukan makin siang kamu ngantuk. Waduh, biar tidak ngantuk teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung ya teman Pro 2. Dan ini sudah ada satu requestan datangnya dari kakak Zahra Ramadan yang ada di kota Sorong, orang Fak-Fak tapi lagi jalan-jalan katanya di kota Sorong, dengan satu miliknya Raim Laode, Dunia Yang Nanti.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya Pradua Hitlist.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Cuaca Batapala Fak-Fak, siang ini kembali cerah ya. Teman Pro 2 tadi sempat mendung-mendung ini, tapi mendung itu kan tak berarti hujan. Sudah kembali cerah ini teman Pro 2, makin semangat buat kamu yang beraktivitas, yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung masuk ya di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Buat kakak dorang yang mau request lagu juga ya, bisa langsung melalui RRI Digital, bisa download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya Bondan Prakoso dengan Tetap Semangat.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prodo yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Fakfak, mana nih yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Prodo di 0811 48 94 990. Request lagu, salam-salam buat kamu yang hari ini bertepatan dengan pertambahan setahun usia kelahiran. Selamat ulang tahun buat kamu, semoga panjang umur, sehat, dimudahkan rejeki dari Sang Maha Kuasa dan juga diberikan segala yang terbaik dalam menjalani hari-hari hidup kamu. Tentunya Desi punya 3 nomor lagu nih untuk menemani buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi sibuk dengan pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas kamu. Waduh, ini hari Senin ini jangan malas-malas, harus rajin, harus semangat menyelesaikan tugas-tugas. Bulan baru sudah pak gaji toh, jadi pasti makin semangat menyelesaikan tugas. Satu miliknya Yofi Widianto featuring Leodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Apa Artinya Aku.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak Pak. Teman Pro 2 ini sudah temani semua teman Pro 2 ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih disi temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya ada rekan-rekan lain ya yang akan menemani ruang dengar teman Pro 2. Ada kakak Windy yang akan temani teman Pro 2 di santai siang hingga sore ceria. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang buat semua teman Pro 2. Bye-bye.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak membaca

strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses Dari Diri Sendiri menjadi sumber

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Yo Tom Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo ha teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman semuanya ya, yang sekarang ya lagi beraktivitas di luar nih teman Pro 2. Waduh, gimana teman-teman ya, aktivitas hari ini benar-benar agak padat ya teman Pro 2 ya, Senin produktif tentunya ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, Sukli balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, tentunya di santai siang kali ini di pukul 12 dengan topik kita ya, tema kita hari ini UMKM keren masa depan makin gacor. Oke teman Pro 2 ya, sumber utama pembahasan siang hari ini ada beberapa sumber yang Sukli lansir juga ya, disarikan dari beberapa artikel dari rri.co.id mengenai UMKM, Gen Z, dan branding digital dan konten kreatif. Oke teman Pro 2, sebelumnya halo-halo teman semuanya, selamat siang juga sekali lagi buat teman-teman yang lagi makan siang, lagi di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 ya. Nah, hari ini kita ngobrol soal sesuatu yang keren banget nih, yaitu UMKM keren ya, masa depan makin gacor. Nah, kalau dulu banyak orang berpikir sukses itu harus kerja di perusahaan besar ya. Sekarang zamannya sudah berubah, teman-teman kedua. Anak-anak muda sekarang justru banyak yang mulai membangun bisnisnya sendiri ya. Mulai dari jualan makanan, minuman ya, thrifting, skincare, jasa desain, editing video, sampai bikin merchandise, semuanya itu bisa dimulai dari rumah. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, menurut berbagai artikel di RRI ya, rri.co.id, generasi Z memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pelaku UMKM sukses. Nah, kenapa? Karena Gen Z itu kreatif teman Pro 2, cepat belajar, dekat dengan teknologi, dan tahu apa yang sedang menjadi tren. Artinya modal utama bukan lagi uang yang banyak, tapi ide yang menarik dan keberanian untuk memulai. Nah sekarang bahkan ada yang memulai bisnis hanya menggunakan HP ya, upload video, posting produk, balas chat pelanggan, packing sendiri ya, semuanya itu bisa dilakukan dari kamar teman Pro 2. Inilah yang membuat UMKM sekarang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah, kalau dulu orang jualan harus punya toko, sekarang Instagram bisa jadi etalase teman Pro 2, TikTok bisa jadi tempat promosi, dan marketplace bisa jadi toko yang buka 24 jam. Jadi jangan pernah merasa teman Pro 2 saya masih muda, belum bisa apa-apa, belum bisa bisnis, jangan ya. Justru usia muda adalah waktu untuk waktu terbaik ya untuk mencoba, belajar, dan kalau semisal memang gagal juga sebenarnya ya, itu sebenarnya tidak masalah teman Pro 2, karena setiap kegagalan ya akan menjadi pengalaman yang sangat berharga tentunya. Oke teman Pro 2, UMKM kini menjadi peluang karir yang menjanjikan bagi Gen Z ya. Anak muda memiliki keunggulan dalam kreativitas, adaptasi teknologi, dan memahami tren pasar. Nah, modal terbesar saat ini bukan hanya uang teman Pro 2, tetapi ide, konsistensi, dan keberanian memulai. Oke teman Pro 2 ya, jadi buat teman-teman semuanya pokoknya semangat selalu ya untuk ini mengembangkan diri kita ya, untuk berani ya, berani membuka usaha. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi tentunya ya di segmen selanjutnya. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi santai siang ya di pukul 12 nih Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, kalau dulu banyak orang ya berpikir membuka usaha harus memiliki ruko ya, modal yang besar dan juga perlengkapan yang lengkap ya. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda Tom Pro 2. Dalam artikel rri.co.id berjudul Membangun Bisnis di Era Digital, dijelaskan bahwa perkembangan dunia digital telah mengubah cara generasi muda memandang dunia usaha. Kini ide sederhana pun bisa berkembang menjadi bisnis yang nyata berkat bantuan media sosial dan berbagai platform digital. Nah menariknya lagi Teman Pro 2 ya, konsumen saat ini ternyata tidak hanya membeli sebuah produk, mereka juga tertarik pada cerita di balik produk tersebut. Misalnya bagaimana proses pembuatannya, siapa pembuatnya, dari mana bahan bakunya berasal, hingga nilai atau identitas yang ingin disampaikan oleh pemilik usaha. Nah karena itu pelaku UMKM saat ini tidak cukup hanya menghasilkan produk yang bagus, mereka juga perlu membangun identitas atau branding agar produknya lebih mudah dikenali dan dipercaya masyarakat Teman Pro 2. Nah, media digital menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun citra tersebut ya. Selain memperluas jangkauan pasar, promosi digital juga dinilai jauh lebih hemat dibandingkan metode promosi konvensional. Inilah mengapa sekarang banyak usaha kecil yang mampu berkembang pesat Teman Pro 2 ya, hanya dengan memanfaatkan kreativitas dan konsistensi dalam membuat konten. Nah, dunia digital memang membuat bisnis itu lebih mudah ya, dan juga lebih gampang untuk dimulai Teman Pro 2. Dan konsumen membeli produk sekaligus cerita dan pengalaman di baliknya. Oke Teman Pro 2 ya, kita lanjutin lagi tentunya di segmen selanjutnya. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas-tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Yotong Pro 2 masih stage 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Yotong Pro 2. Oke, sekarang itu udah masuk ke segmen terakhir Yotong Pro 2 ya. Dan tentunya ya, persaingan di dunia digital memang semakin ketat, Yotong Pro 2 ya. Setiap hari ada ribuan konten baru yang muncul di media sosial. Karena itu, kreativitas saja tidak cukup, Yotong Pro 2. Nah, artikel RRI yang sudah dilansir yang menjelaskan bahwa pelaku usaha maupun kreator konten harus terus belajar memahami tren, menjaga kualitas konten dan menyampaikan informasi yang jujur agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nah, selain itu Yotong Pro 2 ya, dunia digital juga memberikan keuntungan lain ya. Pelaku usaha bisa melihat langsung ya respon pelanggan terhadap produk maupun konten yang dibuat dari sana ya, dan dari sana juga mereka tuh bisa mengevaluasi, memperbaiki kualitas produk hingga memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik. Nah, yang paling penting adalah kemampuan untuk terus beradaptasi ya. Perubahan tren akan selalu terjadi tahun kedua. Teknologi juga akan terus berkembang dan pelaku UMKM ya yang mau belajar dan terbuka terhadap perubahan itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan bahkan berkembang ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang punya hobi memasak, desain, ngedit video atau buat konten media sosial, jangan anggap itu hanya sekedar hobi teman-teman Pro 2 ya. Siapa tahu dari kreativitas kecil yang teman-teman miliki hari ini bisa lahir sebuah UMKM yang sukses di masa depan. Karena masa depan ekonomi kreatif Indonesia bukan hanya dibangun oleh perusahaan besar tetapi juga oleh anak-anak muda yang berani berkarya, memanfaatkan teknologi dan terus berinovasi. Oke, teman Pro 2 ya, thank you buat teman-teman semuanya untuk obrolan hari ini ya di Santai Siang pukul 12 sampai pukul 13.00. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus ya. See you di keseruan berikutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM. Teman terbaik.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. And by the way, masih bareng Sukli juga ya, tentunya di edisi santai siang nih teman-teman. Dan by the way, teman Pro 2, kalau tadi dok kita seru-seruan ya dengan beberapa topik ya yang menemani aktivitas teman Pro 2 di santai siang kali ini ya. Sekarang di pukul 13 menuju pukul 14.00 bakal Sukli temani juga tentunya dengan informasi-informasi seputar sport atau olahraga nih teman Pro 2. Jadi buat keseruan siang hari ini, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yoto Pro 2 masih stay di Lapas Lada FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi santai siang, teman Pro 2 ya. Dan masih seputar informasi olahraga, teman Pro 2 Open Turnamen Bupati Cup Sari Ater raih juara bergu dan perorangan. PT Sari Ater berhasil membawa pulang 2 gelar dalam Open Turnamen Nembak Bupati Cup 2026 Kodim 0605 Subang Minggu 2 Agustus 2026. Di kelas bergu, tim B PT Sari Ater meraih juara 2 dengan nilai 139 poin. Sementara di kelas perorangan, Sudi Weko dari PT Sari Ater menempati posisi 4 dengan nilai poin 33. Dalam turnamen tersebut, PT Sari Ater menurunkan 2 tim, yakni tim A dan tim B. Pesertanya terdiri dari jajaran direksi dan general manager perusahaan. Mereka beradu akurasi bersama 14 tim lain dari unsur Forkopimda, pemerintahan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan komunitas. Baik, teman-teman, informasi sekali lansir dari rri.co.id.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia,

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Atlet Riau tagih sisa bonus pon ke pemerintah. Atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa bonus prestasi tak kunjung dicairkan sepenuhnya. Para atlet dan pelatih kini mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk segera menyelesaikan pembayaran sisa bonus mereka. Bonus yang telah dibayarkan Pemprov Riau baru sekitar 45%. Puja menyebut sebelum Pemprov Riau menjanjikan bonus dilunasi semuanya di awal tahun, namun sampai sekarang belum dibayar. Oleh karena itu, dia dan atlet lainnya meminta pemerintah untuk segera memberikan seluruh hak mereka. Mereka juga berharap kepada Dispora dan KONI Riau dapat membantu atlet dan pelatih untuk mendapatkan haknya. Baik, teman-teman, informasi sekilas lansir dari rri.co.id.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ayo, Brek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kedaluwarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Masih dalam Sobat FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, kita masuk ke informasi entertainment, teman Pro 2. Informasi pertama ya, di mana tren Nike La Make Up awasi penggunaan kosmetik pada anak. Tren anak-anak menggunakan riasan wajah atau makeup semakin marak di media sosial, teman Pro 2. Salah satu figur anak yang kerap tampil dengan riasan lengkap seperti Nike La turut menarik perhatian publik ya, meski penggunaan makeup untuk keperluan hiburan atau konten bukan hal yang dilarang ya. Para ahli mengingatkan penggunaan kosmetik secara berlebihan pada anak dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan kulit yang masih berkembang. Kulit anak diketahui lebih tipis dan sensitif dibandingkan kulit orang dewasa. Karena itu, paparan produk kosmetik dalam waktu lama berpotensi memicu iritasi, kemerahan, gatal, hingga dermatitis kontak. Terutama jika produk mengandung pewangi, pengawet, atau bahan aktif yang tidak sesuai untuk usia anak. Risiko akan semakin besar apabila riasan digunakan setiap hari atau tidak dibersihkan dengan benar setelah digunakan. Baik teman-teman, informasi sukses lansir dari rri.co.id.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Masih di lapas dengan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Halo, halo, hai ya, selamat sore teman Pro 2, udah masuk ke edisi sore ceria nih teman Pro 2. Dan untuk sejam pertama teman Pro 2 di edisi sore ceria, kita bakal ngobrol-ngobrol santai teman Pro 2 ya. Nah, obrolan kali ini teman Pro 2 ya, mungkin sedikit santai dan juga lumayan penting juga buat kita teman Pro 2. Jadi, Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal peran penguatan pemuda nih. Jadi, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di obrolan ya. Di obrolan sore hari ini boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811489499. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo-halo hai semuanya, apa kabar sore hari ini ya? Semoga dimanapun teman-teman berada semangatnya tetap penuh ya. Lagi kerja, lagi kuliah, lagi sekolah atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 fak-fak. Pokoknya tetap semangat buat semuanya ya. Nah, kalau ngomongin masa depan Indonesia nih, ngomongin masa depan Indonesia ya, biasanya yang terbayang itu para pemimpin, pejabat atau orang-orang hebat. Padahal kenyataannya, masa depan bangsa juga ada di tangan kita semua, teman Pro 2, terutama anak muda ya. Kenapa? Karena pemuda adalah generasi yang paling dekat dengan perubahan ya. Kalian yang paling cepat belajar teknologi baru, paling aktif di media sosial, paling berani mencoba hal-hal baru, bahkan sering jadi pencetus tren yang akhirnya diikuti banyak orang nih ya. Nah, tapi menjadi pemuda bukan cuma soal usia muda. Menjadi pemuda berarti punya keberanian untuk berpikir ya teman-teman ya, bertindak dan juga membawa perubahan positif tentunya. Nah, sekarang kita hidup di era digital ya, informasi datang begitu cepat, kesempatan terbuka sangat luas. Mau belajar, mau apapun tinggal buka internet. Mau bikin bisnis bisa mulai dari media sosial. Mau berkarya banyak platform yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, tantangannya adalah apakah kita hanya menjadi penonton teman-teman ya, atau justru menjadi pelaku perubahan nih. Nah, penguatan peran pemuda bukan berarti harus langsung jadi orang sukses atau terkenal ya. Penguatan dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya nih berani menyampaikan ide, aktif ikut organisasi ya, ikut kegiatan sosial, mengembangkan skill, mau belajar hal baru setiap hari, dan tentunya menggunakan media sosial untuk hal-hal positif ya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa ingat ya, jangan menuju menjadi hebat untuk mulai, tapi mulailah agar suatu saat menjadi hebat. Nah, kalau setiap anak muda mau berkembang sedikit demi sedikit setiap hari, ya bayangkan betapa luar biasanya kualitas generasi Indonesia beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang Sukli mau tanya nih, kalau menurut kalian satu hal apa yang paling perlu dimiliki anak muda saat ini nih? Percaya diri, konsisten, kreatif, atau berani keluar dari zona nyaman? Boleh banget ya teman-teman kirim jawaban kalian semua di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, karena siapa tahu jawaban kalian bisa menginspirasi pendengar lainnya.

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Seru banget deh, tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM。Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Ya teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu teman Pro 2. Kadang kita berpikir ya, kalau ingin membuat perubahan harus punya jabatan, modal besar, atau dikenal banyak orang. Padahal kenyataannya teman Pro 2, perubahan terbesar justru dimulai dari diri sendiri ya. Kalau hari ini kita bisa disiplin bangun pagi ya, kalau hari ini kita bisa mau belajar satu hal baru, kalau hari ini kita berani membantu orang lain, itu juga bagian dari menjadi pemuda yang kuat ya. Penguatan pemuda bukan hanya soal kecerdasan akademik, tapi juga tentang karakter. Karakter seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama, mau bekerja sama ya. Karena di dunia kerja nanti kemampuan teknis memang penting, tapi karakter yang baik seringkali menjadi alasan seseorang dipercaya dan berhasil. Selain itu, anak muda juga harus berani menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Misalnya, kalau melihat teman yang mulai malas sekolah, kita bisa memberi semangat. Kalau melihat lingkungan kotor, kita ikut menjaga kebersihan. Dan kalau melihat berita hoaks, kita tidak langsung percaya dan ikut menyebarkannya. Nah, kalau punya usaha kecil, kita terus belajar agar bisa berkembang. Semua itu adalah bentuk nyata penguatan peran pemuda. Dan jangan pernah merasa teman Pro 2 bahwa kontribusi kalian terlalu kecil ya, karena sejarah membuktikan banyak perubahan besar justru dimulai dari sekelompok anak muda yang punya mimpi besar. Nah, teman Pro 2 ya, Indonesia membutuhkan generasi muda yang bukan hanya pintar berbicara ya, tapi juga mau berkarya, bukan hanya pandai mengkritik, tetapi juga mampu memberikan solusi. Bukan hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Karena masa depan bangsa bukan ditentukan oleh siapa yang paling tua, melainkan oleh siapa yang mau terus belajar, terus bergerak, dan terus memberi manfaat. Nah, teman Pro 2, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya ya. Yuk kita mulai dari langkah kecil hari ini, tingkatkan kemampuan, perluas wawasan, dan jangan pernah takut mencoba hal-hal baru. Karena setiap karya, setiap aksi positif, dan setiap mimpi yang diperjuangkan adalah bagian dari penguatan pemuda menuju Indonesia yang lebih maju. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus jadi generasi yang menginspirasi, karena di Pro 2 dari Fak-Fak, suara anak muda adalah energi perubahan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Yo teman Pro 2 masih stay di 8 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah kita seru-seruan dengan beberapa informasi untuk teman-teman semuanya ya. Selanjutnya teman-teman ya, di pukul 16 menuju pukul 17.00 teman Pro 2 Sukli bakal temani tentunya dengan open requestan lagu. Buat teman-teman semuanya yang mau request lagu boleh banget nih ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya masih bersama Sukli ya, setelah ini akan Sukli open request buat teman-teman semuanya yang mau request lagu di Pro 2 Fak Fak di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Iya,

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria Tom Pro 2. Dan by the way, Tom Pro 2 kita dapat satu requestan lagu Tom Pro 2 nih ya, dari Kakak Noxe ya. Dari Kakak Noxe request lagu Sumpah Mati by Selena Grace nih Tom Pro 2. Dan buat teman-teman ya, ini juga dapat salam ya buat dari Kanoxe nih buat Kak Febri katanya ya. Salam buat Kak Febri, semangat skripsiannya. Makasih banyak Kakak. Oke, langsung aja kita putarin teman-teman dua requestan dari Kanoxe ya, dengan judulnya itu Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Dan buat Kakak semuanya yang ingin merequest lagu juga dipersilahkan ya, dibolehkan juga buat teman-teman langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fafak di 08114894990. Inilah Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Enjoy.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover,

dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria. And by the way, teman Pro 2, Sukli mau dengerin juga nih lagu, satu lagu ya, ke teman-teman pendengar ya. Dan lagu ini juga merupakan salah satu kolaborasi juga antara Ariel Noah dan Raisa. Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ya, biasanya kan mereka suka diceng-cengin gitu ya. Suka di, apa ya, di couple-couplein gitu ya. Nah sekarang kayaknya untuk memenuhi rasa salting-saltingnya para teman-teman fans ya, hadirlah satu kolaborasi Ariel Noah dan Raisa. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri.

Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sore hari ini Suli bakal ngajak teman-teman ya untuk obrolan santai Pro 2 dari Fak-fak dengan tema overthinking di sore hari. Wajar gak sih? Oke, halo teman Pro 2, selamat sore. Semoga perjalanan pulang kalian lancar ya, buat yang masih di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin lagi santai di rumah. Makasih banget sudah memilih Pro 2 dari Fak-fak buat nemenin sore kalian. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih teman-teman ngerasa kalau justru menjelang sore itu pikiran mulai kemana-mana ya? Padahal aktivitas sudah mulai selesai tapi otak malah sibuk banget ya, muter film sendiri nih teman-teman kedua. Mulai dari besok kerjaan gimana ya? Tadi saya ada soal ngomong apa ya? Tadi saya belum balas chat ya. Tadi kira-kira target tahun ini bakal tercapai enggak ya? Nah, kalau pernah teman-teman ya, tenang banget, kalian tuh enggak sendirian teman-teman. Sore hari memang sering dijadikan waktu di mana kita mulai mengevaluasi apa yang sudah terjadi sepanjang hari setelah sibuk dari pagi. Nah, pikiran mulai punya ruang untuk mengingat banyak hal ya. Kadang itu baik ya, karena kita bisa belajar dari pengalaman. Tapi kalau berlebihan justru bikin capek sendiri teman berdua. Nah, perlu dibedakan ya, berpikir itu penting. Tapi kalau sampai terus mengulang-ulang hal yang sama ya, tanpa menemukan solusi, itu namanya overthinking. Nah, coba deh teman-teman sekarang tanya ke diri sendiri nih, hari ini apa yang paling bikin kalian kepikiran? Boleh cerita lewat WhatsApp Pro 2 atau media sosial Pro 2 di Instagram kami juga boleh banget. Siapa tahu cerita kalian bisa dirasakan banyak teman Pro 2 lainnya. Karena percaya deh teman Pro 2, setiap orang pasti pernah mengalami fase seperti ini.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kadang musuh terbesar kita bukan orang lain ya, Tom Pro 2 ya, tapi pikiran kita sendiri. Satu masalah kecil bisa terasa besar karena kita terus memikirkannya ya, padahal belum tentu semua yang kita bayangkan benar-benar terjadi ya. Misalnya nih, belum dibalas chat 5 menit langsung mikir macam-macam ya. Upload foto sepi, like apa gimana ya? Kayak ngupload foto tuh ya, terus kayak ngerasa sepi, like-nya dikit gitu ya, langsung merasa nggak dihargai ya. Nah, teman nggak ngajak nongkrong sekali aja langsung berpikir mereka nggak suka lagi, padahal bisa jadi mereka tuh memang lagi sibuk, teman berdua ya. Makanya penting banget untuk belajar melihat sesuatu berdasarkan fakta, bukan asumsi ya. Kalau mulai overthinking, coba lakukan beberapa hal sederhana ya. Tarik napas pelan dan alihkan perhatian sejenak. Dengarkan lagu favorit ya, jalan santai menikmati udara sore ya. Ngobrol dengan orang yang dipercaya, tulis apa yang sedang dipikirkan supaya lebih mudah dipahami. Kadang solusi terbaik bukan memikirkan semuanya dalam berdua, tetapi memberi jeda untuk pikiran. Ingat teman berdua, kita nggak harus menyelesaikan semua masalah dalam satu sore ya. Nah teman berdua, kalau lagi overthinking biasanya ngapain nih? Tidur, dengerin musik, ngegame, atau ngobrol sama teman? Boleh banget teman-teman ya, kita berbagi bareng di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811 489 4990.

0: keren banget nih jaketmu. Dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lapas Silar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai rencana, mungkin ada target yang belum tercapai, ada pesan yang belum terbalas, dan ada impian yang masih sangat jauh, dan mungkin ada rasa kecewa yang masih tersimpan. Tapi jangan biarkan satu kejadian hari ini menentukan seluruh hidup kalian ya, teman Pro 2 ya. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing, teman Pro 2. Tidak semua orang harus berhasil di usia yang sama. Tidak semua orang harus punya pencapaian yang sama. Yang penting adalah terus melangkah. Pelang gak apa-apa, teman Pro 2, istirahat juga tak masalah, asalkan jangan berhenti, teman Pro 2. Menjelang malam nanti, teman Pro 2, coba lakukan satu hal sederhana ya. Tulis 3 hal yang patut kalian syukuri hari ini. Sesederhana masih diberi kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menyelesaikan satu tugas ya, bisa tertawa bersama teman ya, karena rasa syukur sering kali menjadi penawar terbaik saat pikiran mulai terlalu ramai. Dan tentunya teman Pro 2, Sukli punya quotes buat hari sore hari ini ya. Jangan habiskan energimu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Gunakan energimu untuk melakukan hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Terima kasih teman Pro 2 sudah menghabiskan sore bersama Pro 2 RRI Fak-Fak ya. Semoga perjalanan pulang kalian aman, hati tetap tenang, dan malam nanti menjadi waktu terbaik untuk beristirahat serta mengisi energi baru. Dan teman Pro 2 ya, by the way juga kita udah sampai ke penghujung edisi sih, Sukli juga udah sampai ke penghujung ini sih, shift teman Pro 2. Dan buat teman-teman semuanya, Sukli bakal izin pamit undur diri dulu nanti nih teman Pro 2 ya. Sukli izin pamit undur diri, dan jangan khawatir untuk keseruan-keseruan berikutnya teman-teman bakal ditemani bareng Kak Windy tentunya di edisi Sore Ceria dan juga Jaga Malam. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap semangat menjalani hari ini ya, tetap sebahagia selalu, sehat selalu. Sukli izin pamit, semoga kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Itu dia tadi tarhim dan azan maghrib sudah sama-sama kita dengarkan, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

masih di 89.4 Fafak, teman terbaik kamu kan kita Indonesia yang sesungguhnya. Wahai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria menuju jaga malam nih. Apa kabarnya nih teman-teman? Sehat-sehat dong pasti, harus ini ya, jaga kesehatan ya teman-teman. Karena sekarang cuaca di Fafak lagi gak baik nih, banyak orang flu. Nah, seperti biasa, Winnie bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa juga, Windy punya beberapa lagu nih buat menemani akhir aktivitas gak sih? Gak akhir aktivitas juga sih, menemani capeknya teman-teman mungkin nih setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Mungkin ada yang kerja, apalagi nih hari Senin ya, chaos banget nih kalau hari Senin, semuanya pada hektik. Nah, Windy punya 3 lagu. Ada Tentang Isi Hati dari The Platters, Everglow dari Coldplay, dan ditentukan untuk bersama dari Once Michael. Jadi, so langsung aja, so let's listen together, enjoy.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nah itu dia tadi beberapa lagu ya yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Enggak, belum malam sih, sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Nah, sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang bikin sakit kepala nih teman-teman, Windy bakal puter beberapa lagu lagi nih buat menemani teman-teman dan merelaksasikan otaknya, merefresh ulang otaknya setelah seharian beraktivitas, bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain yang capek banget gak sih? Jadi butuh ditemani beberapa lagu biar relax nih. So langsung aja Windy udah siapin beberapa lagu yang mantep nih, yang enak. Jadi langsung aja sama-sama kita dengerin, ini dia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Nah, balik lagi bersama Windy. Masih di edisi sore ceria. Sore ceria menjelang jaga malam nih. Tadi Windy udah play beberapa lagu ya di jam 6 tadi untuk menemani teman-teman. Nah, sekarang di jam 7 ini Windy bakal bagiin informasi informasi seputar kota Fak-Fak nih. Tapi sebelum itu, ini masih punya beberapa lagu lagi seperti biasa pembuka sesi di jam 7 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Oh ya, teman-teman, ini sekalian membuka jalur dulu. Udah lama gak buka jalur nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau salam-salam, atau mau ngucapin selamat ulang tahun untuk orang tersayang dan terkasih mungkin, teman-teman boleh langsung ya di kontak di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store. Itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Nah teman Perdua, kayak yang tadi Winnie bilang, Winnie bakal membagikan informasi seputar kota Fakfak nih. Nah, jadi teman Perdua, informasi pertama datang dari Masjid Agung nih. Masjid Agung jadikan momentum 666 tahun perkuat regenerasi budaya. Kelompok keempat hadrat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tampil dalam lomba islami yang digelar panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Penampilan tersebut berlangsung pada Minggu malam, 2 Agustus 2026. Dan mendapat dukungan dari masyarakat yang hadir menyaksikan kegiatan. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Bapak Mukhlis Nabudat, mengatakan kelompok hadrat telah memberikan penampilan terbaik dalam perlombaan tersebut. Menurutnya, keikutsertaan kelompok tersebut bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan dalam kompetisi. Bapak Mukhlis juga menjelaskan kebersamaan dan regenerasi menjadi nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Generasi muda diberikan kesempatan untuk mengenal sekaligus meneruskan budaya yang telah diwariskan oleh para orang tua. Bapak Mukhlis juga berharap generasi penerus Masjid Agung Baitul Makmur terus diberikan ruang untuk berekreasi dan mengembangkan potensi mereka. Ia menegaskan, budaya hadrat harus terus diwariskan agar tidak hilang ditelan waktu dan tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Fakfak. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masuk informasi kedua ya teman Pro 2, Direktur RSUD Fak-Fak, si Cesa Bangun Budaya Pelayanan Terpusat. Direktur RSUD Kabupaten Fak-Fak, Bapak Farid Fauzan Mahubesi, SKEP, MARS, menegaskan inovasi si Cesa atau si Cepat Santun merupakan langkah nyata dalam membangun budaya pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Melalui si Cesa, pasien peserta BPJS yang telah menggunakan mobile JKN dan dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui anjungan pendaftaran mandiri, melakukan verifikasi biometrik atau barcode, mencetak SEP, kemudian langsung menuju poli tujuan tanpa harus mengantre di loket pendaftaran. Sementara itu, bagi pasien umum, proses pelayanan kini disederhanakan menjadi dua tahapan, yaitu registrasi melalui aplikasi

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Informasi selanjutnya, ada tim ekspedisi Patriot 2026 tiba di Fakfak dukung pembangunan transmigrasi. Mewakili Komandan Akodim 1803 Fakfak, Pasi Ops Kodim 1803 Fakfak, Bapak Letu Inf Basriye Pionir menghadiri penjemputan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di Bandara Siboru Fakfak, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, Minggu 2 Agustus 2026. Tim tersebut terdiri dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, UNHAS, dan Universitas Pancajaran, UNPAD, yang akan melaksanakan berbagai kegiatan akademik dan pemberdayaan masyarakat. Dan tim ekspedisi Patriot dipimpin Dr. Bukhari dengan jumlah 120 orang, terdiri atas 60 mahasiswa UNHAS dan 60 mahasiswa UNPAD. Kedatangan rombongan disambut Bupati Fakfak bersama unsur Forkopimda serta penyambutan adat melalui tarian sawat dan tumbur sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu. Komandan Kodim 1803 Fakfak, Bapak Letkol Infantri Wahlin Rahman, SPD, mengatakan kehadiran TEP menjadi bagian dari sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi. Pendekatan akademik dan pemberdayaan masyarakat diharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan di Kabupaten Fakfak. Dan menegaskan Kodim 1803 Fakfak siap memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan tim ekspedisi Patriot selama berada di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut akan menyasar wilayah Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Timur, Distrik Tomage, dan Distrik Bombrai melalui riset, kajian ilmiah, serta pendampingan masyarakat. Turut hadir dalam penjemputan Bupati Fakfak Bapak Samon Dahlan SSOS. Turut hadir dalam penyebutan Bupati Fakfak, Bapak Samon Dahlan SOS MAP, PLT Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Bapak Lut Kamudi, SP, jajaran Dinas Transmigrasi, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran tim ekspedisi Patriot diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id, dan ini juga informasi terakhir yang dibagikan di sesi ini, di sesi jam 7 ini, karena jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 7.55, Windy bakal balik lagi di jam 8, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman. Kita udah masuk di edisi jaga malam ini. Jangan galau malam-malam. Nah, kalau tadi di jam 7 menjelang jam 8, Windy udah bagikan informasi seputar kota Fak-fak. Nah, sekarang di jam 8 ini kita santai-santaian lagi nih. Jadi kita buka jalur aja kali ya, requestan-requestan. Jadi buat teman-teman yang mau requestan, boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489490. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di App Store dan di Play Store, itu juga gratis dan gak berbayar. Seperti biasa, Winnie masih punya 3 lagu pembuka di segmen jam 8 ini. Jadi, ayo kita dengarkan sama-sama. Ini dia.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Nah, itu dia tadi tiga lagu pertama yang sudah Windy play buat pembuka segmen di jam berapa nih? Di jam 8 ini. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih teman-teman. Soalnya teman-teman belum ada yang request nih, belum ada requestan nih. Ayo dong request. Kalau mau request langsung aja nih WA di kontak Pro 2 di 0811489490. Atau enggak teman-teman mau langsung gabung di RRI Digital nih, di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman bisa download di App Store dan Play Store.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, karena sekarang istri juga sudah menunjukkan pukul 24.05, ini bakal balik lagi di jam berapa ya? Di jam 8, 9, di jam 10. Karena di jam 9 seperti biasa bakal ada, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merilai MLC Berjaring atau Music Live Chat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.

0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersih.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo. Baik dong. Wow.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Opung, boleh.
2: Enggak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wah, tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya.
1: Time flies banget.
0: Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya,
2: Superhero.
0: Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, yeah. Benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Yeah.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih diganding sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B. Okay.
0: Oh,
2: biar paling sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Iya. Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari, tapi kamu dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali gitu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: Bukan 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: disimal. Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Legend.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them?
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm-hmm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
2: Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya.
2: Excited. Ya? Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline sih.
1: Kan? Ya kan?
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa.
0: Bener. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong nih.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari cerita kayak lumayan sering.
2: Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Parah nih, Kai. Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah dateng juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi
1: nongkrong.
0: Apa enggak?
1: Iya, masa oh, jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak? Gitu,
0: kan? Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Mana, terus aku mana. Coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat.
1: Deg-degannya parah.
2: Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Oh, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget lagi
2: sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing. Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
0: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, bagian itu dalam di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
0: apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Bukan
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian ngintalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku, belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral. Terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, gitu. Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Ya. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar. Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Ngebantuin juga.
2: Jadi memang ada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak
0: boleh. Enggak boleh.
1: Skripsi
0: oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
0: Canda guys.
1: Joki Trinon aja. Joki Trinon. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya?
1: Patu ganti patu loh gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Jadi lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 2/4/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Okay.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
2: notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Style. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau gak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget. Bisa.
2: Udah
1: kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Oh. Nah, mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa
2: enggak
1: mau? Masa adiknya minta enggak dikasih?
0: Cowok tuh iseng ya kan.
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: lupa. Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, gak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kan lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka asik deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih, Kak. Ya? Banyak banget, Kak.
1: Oh,

0: mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Oh, seru.
0: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
2: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
0: Siapa sih Kak Farel? Farel Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Udah kontak-kontak kan. Oh, iya. Semoga aja next
1: season.
0: Wow.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
0: Nanti aja, Kak. Aku di depan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
0: Enggak bisa di pressure
1: sama sekali. Benar.
2: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
0: Iya.
2: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuters.
2: Cangcuters mungkin.
1: Oh.
0: Oh my gosh.
1: Siapa tahu kan?
0: Amin.
1: Kapten Kibil. Kapten Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
0: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
0: Amin.
2: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
0: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow,
0: kan?
2: Okay.
0: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar.
0: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
2: Okay, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
0: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Tapi ya bener kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka bener. Gitu kan. Excited gitu.
0: Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
0: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
0: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
0: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Doyan.
0: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
0: Dia ngomongin makanan lain.
2: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
2: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
2: Pakai lagu jadi konten kamu, bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
2: bisa, boleh.
1: Iya.
2: Boleh.
1: Outfit check.
2: Oh iya benar.
0: Ada tradisionalnya.
2: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
2: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih, tertarik ya untuk bikin satu?
0: Kalau
1: gitu?
0: Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Itu random.
0: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
0: Bang, jangan dingin itu terus dong, Mam.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih begini nih. Suaranya bagus sih.
2: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
0: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
0: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
0: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria. Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo cengkok gitu
2: biasa ya.
1: Iya, lebih cengkok
0: bisa, bro. Enggak bisa. Enggak
1: usah, udah gak keren, usah, keren ya. Banget pokoknya Romaria. Yeah. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Oh, buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Okay. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Oke.
1: Kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Aku kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gimana sih? Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana.
0: Gak boleh.
1: Single loop aja. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar, di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
1: Peringatan. Kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: gitu. Santai aja.
0: Bawa santai
2: dong,
0: aja.
2: Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Untuk tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa Papua. Tuh? Lan?
1: Ada dari Debo
0: ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua. Oh.
2: Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya.
0: Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngerang.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

Masih stay di 29 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi Jaga Malam nih. Kalau tadi di jam 9 sampai jam 10 kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merelay MLC berjaring atau Music Live Chat. Dan sekarang di jam 10 sampai jam 11 kita bakal ngobrol santai aja nih teman-teman, karena ini udah di penghujung hari. Karena ini penghujung hari, jadi Windy gak bakal ngasih informasi atau bahas yang berat-berat ya. Karena udah waktunya buat kita istirahat, merefleksikan diri untuk kembali besok, biar badan kita tetap fit buat besok beraktivitas kembali. Jadi kita bakal santai-santaian aja nih di penutup hari ini. Tapi sebelum itu Windy punya, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di sesi jam 10 ini. Ada More Than Friends dari 24 Golden, ada juga Jakarta dari Mayuri Ayunda, dan Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan Baserna Bestandi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Tadi ada beberapa lagu yang udah Windy play buat pembuka sesi di jam 10 ini. Nah, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman. Buat menemani akhir dari segala aktivitas yang padat seharian ini, yang bikin kita capek, yang menguras emosi, gak tahu itu di kantor, gak tahu itu di kampus, gak tahu itu di sekolah. Pasti gak sih menguras energi dan menguras emosi kita. Nah, ini punya beberapa lagu buat ngecharge energi teman-teman lagi, biar tetap dalam mood yang baik ya teman-teman. Karena kita apa ya, kita ngelakuin apa-apa tuh tergantung mood gak sih teman-teman. Jadi sebagaimana mungkin, sebagaimana bisa, sebisa mungkin mood kita tuh harus tetap terjaga, biar apa-apa yang kita lakuin itu hasilnya oke, okay. Iya gak sih? Nah, untuk menjaga moodnya teman-teman, Windy punya beberapa lagu nih yang tadi Windy bilang. Kalian juga untuk merefleksikan otak ya, buat ngembaliin emosi lagi biar jadi stabil nih. Nah, Windy punya lagu yang tenang, ada Blue dari Yungkai. Lagu yang cocok banget nih buat suasana malam. Vibesnya tuh dapat banget gak sih? Langsung aja kali ya kita play. Nah, selain Blue dari Yungkai, ada juga beberapa lagu nih. Ada Braga dari Lala Huta, dan Sendiri Lagi dari Beck. Ada Someone You Love dari Lewis Capaldi. Ini dia

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play dengan lagu terakhir dari Lewis Capaldi, Someone You Loved. Nah, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul berapa nih teman-teman? Pukul 10.50. Windy harus pamit undur diri nih. Karena gak berasa banget Windy udah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 6 tadi sampai dengan pukul 22 menjelang pukul 23 nih. Mau say thank you buat teman-teman yang udah setia menemani, sudah bergabung dengan Pro 2 dari pukul 6 tadi sampai sekarang masih stay bareng Windy nih. Dan Windy mau say goodbye nih buat teman-teman. Tapi jangan khawatir karena kita bakal ketemu di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Kita juga bakal ketemu

Mau di akhir siaran nanti. Ini pemirsa dari sekarang, karena seperti biasa di jam 11 nanti bakal ada program Jazz Music aja nih. Jazz Music. Jadi ini pemirsa dari sekarang nih teman-teman. Tapi yang tadi Windy bilang, kita bakal ketemu lagi di akhir siaran nanti. So langsung aja, ini dia ada 3 lagu terakhir yang bakal Windy play di sesi ini. Ada Untuk Mo dari Gigi, Memory dari Armada, dan Let's Be Friends dari Carly Rae Jepsen. So langsung aja, let's listen together. Bye-bye.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Gimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kenapa kamu lempar? Rabies, emang itu anjing rabies?
3: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
3: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
3: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
3: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
3: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
3: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Aduh, jangan lapar.
4: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hama.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus 2026 dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Lo masuk ke FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi Spada. Oke, teman-teman ya, barang Sukli keseruan kali ini di edisi Spada ya teman Pro 2, kita bakal sesiakan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. So buat teman-teman semuanya, untuk keseruan kali ini ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. And by the way, sebagai pembuka edisi kita teman Pro 2, Sukli punya satu program jazz music untuk teman Pro 2 yang satu jam pertama untuk menemani aktivitas dan juga membagikan keseharian dan juga semangat teman-teman semuanya. So buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Fort.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: nama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak. Pro 2 FM.

Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 家。
1: Di dunia ini, setiap orang punya potensi, tapi tidak semua orang diberi ruang untuk tumbuh. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sendiri, sampai lupa bahwa orang di sekitar kita juga sedang berjuang. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu kesempatan. Mari, belajar untuk tidak egois, belajar mendengar, memberi kepercayaan, dan membiarkan orang lain tumbuh tanpa merasa terancam.
2: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
4: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
5: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
4: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
5: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
4: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
5: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
4: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
5: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukri tentunya di edisi Sepada. Nah gimana nih teman-teman pagi hari ini ya, masih pada semangat dong? Harusnya bukan masih pada semangat, justru pagi hari itu harus semangat ya teman Pro 2 ya. Nah by the way teman Pro 2, di pukul 7 menuju pukul 8 ini Sukri bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan topik obrolan seru dan juga santai di pagi hari ini. By the way, ya pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Kayaknya kalau soal pagi itu identik dengan sarapan gak sih teman-teman? Nah, jadi buat teman-teman semuanya jam 7 menuju pukul 8 ya, Sukri temani tentunya dengan topik-topik dan juga informasi terkait sarapan. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Yang mau bergabung di keseruan kali ini boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap stay tune terus di 89 FM.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada, teman Pro 2. Nah, sebelumnya nih, halo-halo hai semuanya, teman Pro 2, selamat pagi ya. Semoga pagi ini bisa jadi awal yang penuh semangat buat teman-teman semuanya yang lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin baru bangun ya, dan masih rebutan sama rasa ngantuk ya. Nah, ngomong-ngomong soal pagi, teman Pro 2, ada satu pertanyaan sederhana ya, tapi penting banget nih, teman Pro 2. Tadi pagi kalian sudah sarapan belum, atau pagi ini ya, sudah sarapan apa belum nih? Nah, banyak anak muda ya yang masih menganggap sarapan itu bisa dilewatkan. Alasannya macam-macam. Ada yang bangun kesiangan, buru-buru berangkat, lagi diet, atau bahkan memang belum merasa lapar. Ya, padahal setelah tubuh beristirahat selama sekitar 8 jam saat tidur, energi kita tuh benar-benar perlu diisi kembali, teman Pro 2. Nah, bayangkan aja ya, tubuh kita seperti baterai HP ya. Kalau dipakai terus tanpa diisi ulang, lama-lama pasti lobet nih, teman Pro 2. Nah, sarapan itu ibarat ngecas baterai tubuh sebelum dipakai menjalani aktivitas seharian ya. Nah, dengan sarapan teman-teman ya, tubuh mendapatkan energi untuk berpikir lebih fokus ya, bergerak lebih aktif, dan menjaga suasana hati tetap stabil gitu, teman Pro 2. Nah, jadi bukan perut yang kenyang ya, tapi otak juga siap diajak kerja, teman Pro 2 ya. Dan sarapan juga nggak harus mewah, yang penting bergizi dan cukup mengenyangkan. Nah, misalnya nih, ada nasi dengan telur ya, roti gandum atau dengan susu gitu ya, bubur ayam juga boleh, oatmeal gitu juga boleh, buah-buahan, atau menu khas Papua yang sederhana tapi bernutrisi nih, teman Pro 2. Nah, kalau kalian tipe yang selalu bilang nanti aja makan siangnya banyak gitu ya, nah coba deh mulai ubah kebiasaan kayak gitu ya, teman Pro 2 ya, sedikit demi sedikit, gak apa-apa ya. Karena pagi yang dimulai dengan baik biasanya akan membawa semangat sampai malam nanti, oke? Jadi buat teman-teman pendengar semuanya ya, coba share ke WhatsApp Pro 2 nih. Menu sarapan favorit teman-teman apa sih? Tim nasi, roti, atau mungkin ada yang tim kopi aja? Kirim jawaban kalian di WhatsApp Pro 2 Fafak di 0811 4894 990.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik yang terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Yoto Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang kita berpikir ya kalau makanan sehat pasti mahal. Padahal kenyataannya teman Pro 2 enggak selalu begitu ya. Banyak pilihan sarapan yang ramah di kantong tetapi tetap bergizi. Yang terpenting adalah keseimbangan antar karbohidrat, protein, vitamin, dan air putih. Contohnya nih, nasi plus telur dadar plus sayur ya, pisang dan susu ya, ubi rebus, singkong rebus, roti tambah selai gitu ya. Selai kacang juga boleh karena kan kacang juga mengandung protein ya. Nah, terus juga bubur kacang hijau mungkin ya. Terus buah pepaya atau semangka itu bagus banget teman-teman. Nah, kalau di Fafak sendiri juga banyak bahan-bahan makanan lokal yang kaya nutrisi dan mudah didapat ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi menu yang enak dan praktis ya. Yang juga sering dilupakan adalah minum air putih setelah bangun tidur. Teman-teman, dua tubuh kehilangan cairan saat tidur, sehingga minum 1 atau 2 gelas air putih bisa membantu tubuh terasa lebih segar. Selain itu, jangan kebanyakan minuman manis setiap pagi teman Pro 2. Sesekali mungkin boleh ya, tapi kalau setiap hari terlalu banyak gula, tubuh justru lebih cepat lemas teman Pro 2. Jadi mulai besok, yuk kita tantang diri sendiri untuk gak melewatkan sarapan ya. Percaya teman Pro 2, produktivitas kita juga ikut meningkat. Nah, hari ini coba deh foto menu sarapan kalian teman Pro 2, upload di media sosial lalu tulis caption energi pagi dimulai dari sarapan. Boleh banget langsung ngetek IG Pro 2 juga nih, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang masih sering skip breakfast. Oke, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Enggak, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, banyak orang berpikir self-care itu harus pergi healing ya, staycation atau belanja. Padahal ada bentuk self-care yang paling sederhana dan bisa dilakukan setiap pagi, yaitu sarapan ya. Nah, ketika kita menyediakan waktu sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit untuk menikmati makanan sebelum memulai aktivitas, sebenarnya kita sedang memberi pesan kepada tubuh nih bahwa kesehatan adalah prioritas. Sarapan juga bisa menjadi momen berkumpul bersama keluarga sebelum masing-masing beraktivitas. Nah, walaupun hanya sebentar ya, obrolan ringan di meja makan seringkali menjadi penyemangat menjalani hari. Nah, buat yang tinggal sendiri atau ngekos ya, jangan khawatir ya, sarapan juga bisa menjadi waktu untuk menikmati pagi dengan tenang sambil mendengarkan musik favorit atau tentunya ditemani siaran Pro 2 RRI Fak Fak. Ingat ya, teman Pro 2, produktif itu bukan berarti terus bekerja tanpa memperhatikan tubuh ya. Justru tubuh yang sehat akan membuat semua aktivitas berjalan lebih maksimal. Jadi mulai hari ini, teman Pro 2, jangan anggap sarapan sebagai pilihan ya, tapi jadikan sebagai kebiasaan baik. Teman Pro 2, semoga pagi ini membawa semangat baru buat kita semua. Jangan lupa tersenyum, minum air putih yang cukup, sarapan bergizi, dan jalani hari dengan pikiran yang positif. Karena hari yang hebat, teman Pro 2, selalu dimulai dari langkah kecil, dan salah satunya adalah sarapan. Oke teman Pro 2, selamat beraktivitas ya, tetap semangat, tetap sehat, dan terus dengarkan Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Terbaik kamu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, by the way, kita udah masuk pukul 8 nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya di pukul 8 menuju pukul 9 akan selalu ditemani ruangnya teman Pro 2 tentunya dengan informasi tentang sejarah ya, sejarah yang terjadi di 4 Agustus. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, untuk keseruan dan juga informasi hari ini, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM dan sekali akan sajikan informasi-informasi sejarah setelah beberapa lagu ini.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produk ini keren banget, bahan bakunya dari buah pala loh.
3: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
2: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
3: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
2: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
3: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
2: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Halo ha Tom Pro 2, selamat memasuki jam 8 pagi ya Tom Pro 2 ya. Tentunya udah di menit 25 ya. Nah, semoga semangat kalian masih full teman-teman ya. Seperti biasa kita bakal ngajak teman-teman jalan-jalan ke lorong waktu lewat segmen Hari Ini Dalam Sejarah. Nah, kalau mendengar nama Barack Obama ya, pasti banyak yang langsung teringat dengan sosok pemimpin yang dikenal tenang, inspiratif, dan piawai berbicara di depan publik. Nah, ternyata hari ini 4 Agustus merupakan hari kelahiran Barack Obama pada tahun 1961 di Honolulu, Hawaii. Nah, Obama mencatat sejarah sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat sekaligus presiden Amerika yang pertama yang memimpin negara tersebut. Terlepas dari dinamika politiknya, perjalanan hidup Obama sering dijadikan contoh bahwa pendidikan, kerja keras, dan keberanian bermimpi dapat membawa seseorang mencapai posisi yang sangat tinggi. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjadi aktivis masyarakat, dosen hukum, hingga senator. Perjalanan itu menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, teman-teman, tetapi dibangun melalui proses yang sangat panjang. Nah, buat teman Pro 2 yang masih sekolah, kuliah, atau baru memulai karir ya, kisah Obama mengingatkan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi fondasi untuk masa depan. Kadang kita merasa ya mimpi terlalu tinggi, padahal semua orang hebat juga pernah berada di titik awal. Yang membedakan adalah mereka terus belajar, terus mencoba, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Nah, kalau teman-teman diberi kesempatan menjadi pemimpin selama satu hari nih, perubahan apa yang ingin teman-teman lakukan untuk Fak-Fak atau Indonesia? Nah, boleh banget kita ngobrol di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak ya teman-teman ya, di 0811-4894-990. Oke teman-teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi tentunya dengan sejarah-sejarah selanjutnya. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada Tom Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi ke sejarah selanjutnya Tom Pro 2 ya. Nah, kita lanjut ke peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi pada tanggal 4 Agustus nih Tom Pro 2. Nah, pada 4 Agustus 1914, Britania Raya menyatakan perang terhadap Jerman setelah invasi Jerman ke Belgia. Keputusan ini menjadi salah satu momen penting yang membuat konflik di Eropa berkembang menjadi Perang Dunia I. Perang besar yang melibatkan banyak negara dan berlangsung hingga tahun 1918. Perang Dunia I mengubah banyak hal, bukan hanya peta politik dunia, tetapi juga perkembangan teknologi, hubungan antar negara, hingga kehidupan jutaan masyarakat. Dari sejarah ini kita belajar dalam memperdua bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan dialog dapat berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar. Karena itu komunikasi, kerjasama, dan perdamaian selalu menjadi hal yang penting untuk dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari pun pelajaran itu masih relevan ya tahun berdua ya. Perbedaan pendapat dengan teman, keluarga, atau di media sosial sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan saling menyerang atau menyebarkan kebencian. Nah, anak muda punya peran besar dalam membangun budaya saling menghargai tahun berdua. Dunia yang damai selalu dimulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, fun fact-nya nih teman-teman berdua, teman-teman tahu nggak? Perang Dunia I sering dijuluki The Great War, ya. Karena pada masanya dianggap sebagai perang terbesar yang pernah terjadi. Nah, menurut teman-teman semuanya nih, bagaimana cara anak muda bisa ikut menciptakan lingkungan yang damai baik sekolah, kampus, maupun media sosial? Kirim jawaban kalian di Pro2Fafak di 0811 489499.

0: esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Ya, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, Tom Pro 2 ya. Setiap tanggal dalam kalender selalu menyimpan cerita, Tom Pro 2. Ada yang penuh inspirasi, ada pula yang menjadi pengingat ya. Pengingat agar kesalahan di masa lalu terulang ya. Tidak terulang. Dari kelahiran Barack Obama kita belajar bahwa tentang pentingnya pendidikan, kerja keras dan keberanian bermimpi. Nah, dari peristiwa Perang Dunia 1 kita belajar bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang. Sejarah bukan sekedar hafalan nama, tempat atau tahun, teman Pro 2. Sejarah adalah kumpulan pengalaman manusia yang bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa kini. Sebagai generasi muda, kita memiliki kesempatan untuk menulis sejarah versi kita sendiri. Mungkin bukan dalam buku pelajaran ya, tapi melalui prestasi, karya inovasi, kepedulian terhadap sesama hingga kontribusi untuk daerah seperti Fak-Fak. Nah, siapa tahu nih ya, beberapa puluh tahun ke depan akan ada nama-nama anak muda Papua Barat yang dikenang karena berhasil membawa perubahan positif bagi Indonesia. Nah, karena itu teman-teman berdua jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kalian lakukan hari ini ya. Semua pencapaian besar selalu dimulai dari keberanian untuk memulai. Oke, teman-teman berdua, itulah

beberapa ya peristiwa yang terjadi pada 4 Agustus. Semoga obrolan pagi ini bukan hanya menambah wawasan ya, tetapi juga memberikan inspirasi untuk terus belajar dari masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Thank you buat teman-teman semuanya sudah setia bersama Pro 2 dari Fak-Fak. Tetap semangat menjalani aktivitas, terus berkarya, dan ingat ya teman-teman ya, bahwa sejarah yang terbaik ya, yang akan dikenang nanti adalah sejarah yang sedang kalian tulis mulai hari ini. Sampai jumpa, sampai di segmen berikutnya hanya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oh.